Dan dalam beramai-ramai ke Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan rebutlah peluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi ya khazanah warisan kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Baik, untuk makluman, ramai hendaklah berpakaian sopan dan kemas ya, termasuk memakai pakaian berlengan panjang dan seluar panjang serta bertudung bagi pengunjung wanita. Hanya beg kecil dibenarkan dibawa masuk ke galeri. Memandangkan suhu di dalam galeri adalah sejuk, pengunjung disarankan membawa selendang, baju panas atau hoodie untuk keselesaan ya. Baik, maklumat mengenai tiket masuk bolehlah diperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah atau dengan melayari laman sesawang rasmi di bkishhb-en.gov.bn. Ya, atau dengan menghubungi talian hotline 815-3267 atau 224-1697. Marilah kita bersama-sama memeriahkan pelbagai acara dan kegiatan yang telah disusun ya sepanjang sambutan yang penuh bermakna ini. Inilah masanya untuk kita menzahirkan rasa syukur, menyunjung kasih serta memperkukuhkan semangat perpaduan dan kecintaan kepada negara. Kehadiran dan penyertaan AUDA dalam acara-acara yang diadakan pastinya akan menambahkan lagi ya kemeriahan sambutan yang diraikan setiap tahun. Ya, sambutan sebenar Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun. Baiklah, terus saja saya membacakan ya ucapan-ucapan tahniah diterima di pagi Khamis ini. Baiklah, ini dia. Ya, Senehalwa, happy birthday, selamat ulang tahun ditujukan kepada anak mama iaitu Nur Atika binti Haji Rosli dengan iringan doa buatnya. Ya, semoga Allah sentiasa memberkatimu melanjutkan usia, dikurniakan nikmat kesihatan keafiatan berpanjangan, juga dikurniakan rezeki yang berkat, diberikan kekuatan iman, ketakwaan, dipertingkatkan ketakwaannya, dikurniakan kebahagiaan bersama keluarga tersayang, juga dipermudahkan urusan duniamu dan akhirat serta sentiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan dari Mama. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, happy birthday. Selamat ulang tahun ditujukan buat Puan Zuraima. Semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan dan bahagia bersama suami dan anak-anak tersayang. Amin, amin, amin. Ucapan daripada yang mengenalimu.

Baiklah, ini pula menyapa Harmony FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok pagi dan semoga sihat semuanya, dipermudahkan dan juga dilancarkan setiap urusan katanya hari ini daripada Rozi di Sungai Bunga. Terima kasih katanya cuaca alhamdulillah beransur-ansur panas di Sungai Bunga. Ini lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok bertugas katanya. Terima kasih. Happy birthday ditujukan buat anak tersayang. Itu Umi Muazzam binti Haji Abdul Rahman yang berada di rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mangkubau, Seneng Helwa. Dan selamat ulang tahun. Happy birthday. Didoakan ya, semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, sihat walafiat, umur yang panjang, lagi berkah, diluaskan rezeki di ya berbagai selalu bersama keluarga tersayang, tercapai segala yang dihajati, juga dipermudahkan segala urusan, berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat, diterima segala amal baiknya ya Allah ya. Amin amin.

Baik, terima kasih juga Zelia Osman atau Nenek Leha juga menyapa Harmon FM yang berada di Kampung Kiudang di pagi ini. Ya, ucapan selamat pagi ditujukannya kepada kakak ipar Salma Jumaat yang berada di Bukit Bendera, kakak Haji Habibah Haji Ahmad yang berada di Kampung Pat Nunok, kakak Halim Haji Sulaiman yang berada di Bukit Sibut, kak Pengiran Aisyah, Pengiran Damit yang berada di Kampung Suran, ya kak Haji Zainab Haji Mahmud Yusof yang berada di Kampung Kiudang, juga buat kakak ipar ya Salma Jumaat yang berada di Bukit Bendera Tutong, warga Sekolah Rendah Kiudang dan pendengar Harmon FM semuanya, mudah-mudahan sentiasa sihat walafiat. Baik, terima kasih Zaleha. Selamat bertugas diucapkan. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat ulang tahun pada kahwinan ditujukan ya. Katanya buat isteri tercinta. Doa buat isterimu tercinta dan juga untuk suami ya. Ya, ucapan selamat ulang tahun perkahwinan. Ya, bersama suami tersayang yang ke-6 tahun ya hari ini dengan iringan doa semoga Allah sentiasa memuliakan kita berdua, melapangkan hati bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan ketani, dikabulkan doa-doa ketani, dipanjangkan umur, lagi sentiasa diberkati Allah sihat tubuh badan dan juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Berjaya dalam pekerjaan dan berjaya cemerlang dalam kerjaya, dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ya, semoga rumah tangga yang kita ni bina selama selama ini akan membawa kebahagiaan dan keceriaan buat keluarga semuanya, buat suami katanya, buat suami tercinta yang sangat-sangat disayangi. Walaupun kekurangan dari dirimu akan tetap menjadi pelengkap ya dalam kehidupan rumah tangga kita berdua. Itulah dia. Ya, ucapan selamat ulang tahun perkahwinan ditujukan kepada suami tercinta Laidin dengan gelaran Dinivo ya daripada isteri yang selalu menyayangi, iaitu Si Jardin di Lambak Kiri. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ucapan ditujukan kepada anak sulung saya, iaitu Nur Usaimatur Rashidah atau Umairah, dengan iringan doa buatnya. Semoga dipermudahkan dalam menjawab soalan peperiksaan Al-Quran, ya, peperiksaan sijil pelajaran agama ini SPUB 2026. Ya, semoga sentiasa dikurniakan ketenangan, dilapangkan hati, dikuatkan ingatan dan hafazannya, dipermudahkan segala kesulitan yang dihadapi. Amin. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang nanti, ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan dari Baba, Babu dan adik-beradik yang berada di Rancang Berbuan Negara, Kampung Pancur, Mengkubau.

Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat ulang tahun. Selamat hari jadi buat sahabatku katanya. Itu Muhammad Syahir yang ke-20.

harapan hari ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan umur, kesihatan dan melancarkan segala urusanmu. Amin, amin, amin. Ucapan dari temanmu, Kak Siti di Muara. Ini pula, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang helwan. Selamat hari jadi. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Ditujukan kepada anak tersayang Muhammad Ikhwanul Fatih. Dengan ini dengan doa buatnya, semoga sentiasa dikurniakan umur yang panjang, tubuh badan yang sihat, juga dimurahkan rezeki, diberkati dan dirahmati, serta sentiasa dalam peliharaan Allah jua, dikurniakan kebahagiaan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Ia mendapat keluarga yang sakinah mawaddah barakah warahmah. Semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah jua. Amin, amin, amin. Ucapan dari baba dan mama serta kakak dan adikmu. Baiklah, ini lagi ucapan Natania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sana helwa. Happy birthday. Selamat hari jadi buat abang, buat abangku, itu Sahaniman bin Abdul Rahman. Dengan iringan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur dan sentiasa diberkati Allah, sihat tubuh badan, zahir dan batin. Ia bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, lagi halal dan diberkati Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, juga cemerlang dalam kerjaya dan dalam apa je bidang yang diceburi, dan sentiasa dimakbulkan, ya, dimakbulkan segala doa-doa, harapan, cita-cita dan impianmu dalam kelebihan rezeki ilmu dan rezeki harta yang tidak putus-putus bersama rahmat dan berkahmu jua, ya Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Fatin dan suami serta anak-anak, dan juga ucapan dari Mama Salmi Haji Ahad di Pengkalan Si Babau.

0: Baiklah, terima kasih juga daripada Mahdi ini dengan Brunei Darussalam ya. Katanya selamat ulang tahun yang ke-30 buat Harmony FM ya. Terima kasih Mahdi ini. Baiklah, terus lagi menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah Auda, akan terus saya bacakan ya sebelum pukul 9 pagi ini nanti. Baiklah, sekarang pukul 8.14 pagi. Baiklah, kita terus dengarkan nanti lagu dari Anwar Zain, Cinta Harus Memiliki. Dan juga ada lagu dari Siti Nurhaliza, Laguku di Hatimu.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DSTD.

0: 99 Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
1: Rangkaian Harmony
2: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
3: Baiklah, terus lagi saya membacakan ucapan-ucapan tanya diterima di pagi Khamis ini ya.

Baiklah, selamat hari jadi Sana Helwa. Selamat ulang tahun khas buat kesayangan kami, iaitu Norhan bin Haji Ismail yang menyambut ulang tahunnya hari ini 16 Julai ya, yang ke-51 tahun, yang berada di Perumahan Negara Kampung Lugu. Dengan ini dengan doa buatnya, semoga dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan, dan semoga Allah sentiasa mengurniakan dikurniakan umur yang panjang, lagi diberkati. Ia bahagia selalu bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, dan dimakbulkannya segala doa-doa bersama rahmat dan berkah dari Allah jua. Amin, amin, amin. Ia ucapan dari isteri yang selalu menyayangi anak-anak, Nur Amalina, Nur Amaliana dan Muhammad Nur Akil di Perumahan Negara Kampung Lugu, Pasa 2.

Ini selamat hari lahir ditujukannya kepada Dayang Syazwani Haji Ali yang ke-39 tahun yang berada di Kampung Tanah Jambu, Simpang 969 daripada HDM Family. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan nasihat walafiat berpanjangan. Amin, amin, amin. Baik, ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat hari lahir, Sana Helwa buat isteri dan mama tersayang Zurinah binti Haji Ibrahim. Iringan-iringan doa buatnya semoga dipanjangkan umur, sentiasa dalam kebaikan serta ditenangkan, dikurniakan hati yang tenang ya. Sihat walafiat, ia bahagia bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki lagi halal dan diberkati Allah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, malam musibah, serta amal ibadah diterima Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari suami Haji Abdul Ghaffar ya, anak-anak Muhammad Irfan, Nur Insyira dan Nur Majidah. Baiklah, ini pula selamat hari lahir buat suami dan bapa tersayang Haji Abdul Ghaffar bin Haji Harun. Sekali lagi selamat hari lahir, happy birthday, selamat ulang tahun ditujukan kepada suami tersayang dan juga bapa tersayang Haji Abdul Ghaffar bin Haji Harun dengan ucapan yang semoga Allah sentiasa mengurniakan keberkatan rezeki, keberkatan umur, keberkatan kesihatan yang baik berpanjangan, juga dipermudahkan segala urusan, iman yang sempurna, jiwa yang tenang, berbahagia bersama isteri, anak-anak dan keluarga tersayang dan juga sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya salam sayang dari isteri Zurinah, anak-anak Muhammad Irfan, Nur Insyira dan Nur Majidah.

Sebagai ini pula selamat hari lahir ditujukan kepada Dayang Syazwani Haji Ali yang ke-39 tahun yang berada di Kampung Tanah Jambu, Simpang 969. Ucapan daripada HDM Family, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam keberkatan dan rahmat Allah jiwa. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Maria juga menyapa Harmoni FM di pagi kami sini. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas kata Maria ya. Baik, cuaca di Kampung Lumut cerah. Maria juga menghantarkannya ucapan tahniah. Sana Helwan, selamat hari jadi ditujukannya kepada cucu kembar kami Nurhana Faiza dan Nurhani Hafiza binti Haji Jasmi yang ke-19 tahun yang hari ini yang berada di Kampung Danau dengan doa buatnya. Semoga sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dengan pesanannya, belajar rajin-rajin, belajar bersungguh-sungguh hingga tercapai cita-citamu hingga ke Menara Gading ya. Ya, bahagia bersama papa, mama, abang-abang, Muhammad Amin dan Syami. Ucapan dari nini-nini Muhammad Hadi, Maria, uncle-uncle, aunty-aunty, sepupu-sepupu, anak-anak buah Syakir, Madina, Adam, Bilal yang berada di Kampung Lumut.

Ini bulan Senang Helwan. Selamat hari kelahiran buat anak buah yang dikasihi selalu. Itu Muhammad Hairul Iqbal Muhammad Farijal yang ke-14 tahun ya hari ini. Dengan iringan doa semoga Allah sentiasa menggunakan kesihatan tubuh badan yang baik, berpanjangan hingga ke akhir hayat. Juga berjaya dalam kehidupan dan pelajaran. Serta dibukakan pintu-pintu rezeki yang luas, melimpah ruah ya. Ditingkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Dijauhkan dari segala bahaya. Sentiasa berbahagia bersama keluarga tersayang dan juga semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat serta reda Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ikhlas dari Amit dan family di Kampung Sungai Matan.

Baiklah, ada yang bertanya ya, segmen ucapan dan tahniah sehingga pukul 9 pagi ni nanti sebelum berita sukan pukul 9 pagi. Baiklah, terus menghantarkan ucapan-ucapan Auda WhatsApp Harmon FM 8333941. Jangan lepaskan peluang ya. Baiklah, terus lagi ini pula ya ucapan tahniah di... Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sanehilwa, selamat ulang tahun. Selamat hari jadi ditujukan kepada Pengiran Muhammad Rahimin bin Pengiran Mumin. Baiklah, sekali lagi ucapan selamat ulang tahun. Sanehilwa, selamat hari jadi ditujukan kepada Pengiran Muhammad Rahimin bin Pengiran Mumin. Ya, semoga hari ini dipenuhi kebahagiaan dan senyuman. Ya, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan ketenangan hati, dimurahkan rezeki, sentiasa dipelihara, diberkati dan dirahmati Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, semoga semua impianmu akan tercapai. Semoga setiap langkah dipermudahkan Allah, setiap doa-doa dimakbulkan dan setiap hari lebih indah dari semalam. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada rakan-rakan seperjuanganmu.

Memang terima kasih juga Serbanun K menyapa Harmoni FM di pagi ini. Baik Serbanun juga yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Terima kasih, semoga tetap sihat ya. Semoga tetap sihat katanya. Amin. Allahumma amin. Baik, Assalamualaikum, selamat ulang tahun kelahiran buat mama tercinta, mertua yang dikasihi selalu, ya popoh tersayang, bisan, peradian, ipar, sepupu dan petuan kami yang kami ingati selalu, iaitu Dayang Limah Binti Punggut yang berada di Kampung Ukung Tutong.

Baik, terima kasih juga Mimi yang berada di Lumut. Juga menyapa Harmoni FM di pagi kami sini. Baik, ramai lagi rakan-rakan WhatsApp yang masih lagi menyapa Harmoni FM. Yang mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Ya, daripada Jinol Hong Hing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Asal petugas katanya cuaca dari Berakas menuju ke Penanjung yang alhamdulillah cerah katanya seluas mata memandang ketika ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat bertugas. Terima kasih, Jinol. Ya, juga menyapa Harmoni FM dari Ramli HB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas katanya. Baik, cuaca baik saja di kawasan Tutong. Ya, ada pantun dihantarkan. Pantun ini memberi ingat ya kepada kita sekalian. Ya, perlunya kita hidup muafakat agar kita mendapat berkat.

Baiklah, ini pula ucapan selamat menempuh hari peperiksaan bermula hari ini, peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei kepada anak dia tersayang Ahmad Zaki bin Haji Manan, yang semoga dipermudahkan dan menjawab soalan peperiksaan ya, dengan iringan doa dari bapa dan mama. Semoga Allah mempermudahkanmu menjawab semua soalan-soalan peperiksaan ya, dan berjaya dengan cemerlang ya, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin amin amin.

Ya, terima kasih juga pengiran Alai menyapa Harmony FM. Dan ini pula ya ucapan Sana Helwa, happy birthday, selamat hari jadi buat Amit Girl Khalid Nurul Syazwana Syahira binti Sudirman yang ke-14 tahun di hari ini, dengannya ini dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, ia bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, lagi diberkati Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, cemerlang dalam kerjaya dan dalam apa je bidang-bidang yang dia ceburi ya. Serta dimakbulkan doa-doa, harapan, cita-cita dan impianmu dalam kelebihan rezeki ilmu dan rezeki harta yang tidak putus-putus bersama rahmat dan berkah Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada kakak Bang Nas dan Khalid, ucapan juga daripada Nini Salmi Haji Ahad yang berada di Pengkalan Sibabau.

0: Untuk menamatkannya perlu berdasarkan kepada kepentingan negara, keselamatan dan perspektif jangka panjang, dan Tehran tiada pilihan tetapi bergantung kepada kekuatannya sendiri. Pusat Keselamatan Maritim Oman OMSC melaporkan 3 kapal tangki minyak telah dilanggar dalam insiden berasingan di luar pantai Oman menyebabkan 3 anak kapal hilang dan 6 yang lain cedera. Dalam insiden pertama, kapal tangki Stolt Magnesium telah dilanggar dari daerah Al-Sharqiyah Selatan di luar perairan wilayah Oman mencetuskan kebakaran di bilik enjin kapal itu. 23 anak kapal telah dipindahkan oleh sebuah kapal dagang berdekatan dan semuanya berada dalam keadaan baik. Dalam kenyataan kedua, OMSC kapal tangki Mombasa B telah dilanggar dari pantai daerah Munsandam menyebabkan kapal itu kehilangan kuasa enjin. 21 anak kapalnya telah dipindahkan oleh sebuah kapal yang bekerjasama manakala 6 mengalami kecederaan. Pusat itu juga melaporkan bahawa kapal tangki Al-Bahya telah dilanggar dari daerah Musandam. Perwakilan dari Lebanon dan Israel memulakan rundingan pusingan baharu di Rom yang bertujuan memperbarui pelaksanaan cadangan gencatan senjata dan menekankan pelbagai isu keselamatan sempadan. Rundingan tertutup selama 2 hari itu melibatkan delegasi diplomatik dari kedua-dua belah pihak berbanding perwakilan pertahanan. Mesyuarat menandakan rundingan pusingan pertama sejak Israel dan Lebanon mencapai perjanjian rangka kerja yang ditaja Amerika Syarikat di Washington lewat Jun lalu yang bertujuan membuka jalan bagi perjanjian damai berpanjangan. Jumlah kes wabak Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo mencapai 2,011 kes termasuk 754 kematian. Menurut laporan pihak berkuasa kesihatan, penularan menjejaskan 5 wilayah dengan wilayah Ituri menjadi pusat penularan. Dalam pada itu, lebih 360 pesakit pulih, manakala 753 orang kekal dalam unit pengasingan. Laporan menyatakan penularan kekal meningkat di Ituri. Perdana Menteri Sepanyol Tuan Pedro Sanchez mengadakan lawatan ke wilayah Almeria, salah satu kawasan yang teruk terjejas oleh kebakaran belukar yang mengorbankan lebih 10 orang. Kebakaran besar itu telah memaksakan penduduk setempat untuk berpindah dan menyebabkan seluruh kawasan pertanian mengalami kemusnahan. Menurut penduduk, kebakaran merebak dengan cepat. Tuan Sanchez sementara itu memberi amaran tentang ancaman serius yang ditimbulkan oleh kecemasan iklim. Pihak berkuasa di seluruh Eropah bersiap sedia untuk musim panas yang berpotensi mencetuskan kebakaran belukar susulan gelombang haba yang diburukkan lagi oleh fenomena cuaca El Nino. Kualiti udara Toronto, Canada diletakkan antara paling buruk dalam kalangan bandar-bandar dunia ketika asap kebakaran belukar dari Ontario meliputi ruang angkasa dan merebak ke Amerika Syarikat mencetuskan amaran kesihatan dan menggesa bagi penduduk menghadkan aktiviti luar. Agensi Alam Sekitar Kanada melaporkan indeks kesihatan kualiti udara pada bacaan lebih 10 yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi bagi Toronto, sementara ramalan bagi keadaan bahaya juga akan berterusan sehingga malam. Pakar penyelidik berkata asap tersebut kini mencecah New York City. Akhir sekali, anggota bomba berusaha mengawal kebakaran hutan di tenggara Turki selepas kebakaran itu memaksa pemindahan penduduk. Kebakaran belukar yang berlaku sepanjang malam di Milas berlaku ketika kru kecemasan berusaha memadamkan api. Ketua Pengarah Perhutanan berkata, 8 pesawat pemadam kebakaran dan 12 helikopter menyambung semula operasi dan sebahagian besarnya telah dapat dikawal. Gubernur tempatan berkata lebih 1,000 orang dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 1 petang.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15.

Ya, waktu sekarang pukul 10.14 minit pagi dan tentulah ramai yang sibuk juga pada waktu-waktu begini ya. Apatah lagi yang terlibat sama dalam acara-acara pementasan di pentas-pentas perayaan di keempat-empat daerah. Semoga lancar semuanya ya. Cubalah Ramdhan Sarif dan Khatijah Ibrahim.

خلق الله السماوات والأرض بالحق.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: China Tuan Xi Jinping ke Korea Utara pada bulan lalu, yang juga lawatan pertama dalam tempoh 7 tahun. Langkah itu mencerminkan usaha China untuk memperkukuh pengaruhnya terhadap sekutu tradisinya itu ketika Pyongyang dilaporkan semakin memperdalam hubungan dengan Rusia. Delegasi China yang diketuai oleh Wang tiba di Pyongyang kemarin atas jemputan Korea Utara dan mengadakan pertemuan dengan Jo Yong-won yang juga pegawai tertinggi Parti Pekerja Negara berkenaan. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk memperluas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Selain memperkukuh komunikasi strategi menerusi lawatan rasmi pegawai peringkat tinggi kedua-dua negara. Polis Vietnam mendedahkan satu rangkaian jenayah transnasional yang didakwa diketuai oleh seorang warga negara India yang didapati menyembunyikan berlian dalam bagasi, kasut dan pakaian untuk menyeludupnya melalui lapangan terbang negara itu ketika kes batu permata kedua menuju ke mahkamah Vietnam akhir bulan ini. Pihak penyiasat Vietnam menahan 31 orang berkaitan dengan sindiket penyeludupan yang disyaki tersebut yang menurut polis Thailand dikendalikan oleh seorang warga negara India yang berpangkalan di Hong Kong. Pihak berkuasa berkata mereka sedang meluaskan siasatan selepas mendapati kumpulan itu menyeludup lebih daripada 30,000 berlian bernilai lebih 57.1 juta dolar ke Vietnam. Polis berkata berlian-berlian itu biasanya dijual sekitar sepertiga lebih rendah daripada harga pasaran semasa di Vietnam. Transaksi diatur melalui aplikasi pesanan terinskripsi dengan pembayaran dilakukan menggunakan kod berdasarkan nombor siri nota dolar Amerika. Menurut data dari Kastam Vietnam, negara itu mengimport berlian bernilai lebih 121 juta dolar sepanjang separuh pertama 2026 dengan India kekal sebagai pembekal utamanya. Sekurang-kurangnya 11 orang termasuk kanak-kanak terkorban dalam kebakaran di sebuah rumah anak yatim di ibu negara Algeria. Kebakaran itu berlaku ketika gelombang haba yang mencetuskan ratusan kebakaran di utara negara itu. Pasukan bomba berjuang memadamkan api awal pagi kemarin di kawasan pinggir bandar Muhammadiyah Algiers. Seorang saksi berkata anggota bomba menggunakan gergaji rantai untuk menanggalkan besi daripada tingkap. Pertahanan awam Algeria berkata jumlah korban adalah sementara dan menambah 19 orang lain cedera dalam kebakaran itu dan puncanya tidak diketahui. Ketua Jabatan Perubatan Forensik di Hospital Mustafa Baca berkata beberapa mayat terbakar sepenuhnya dan memerlukan ujian DNA untuk dikenal pasti. Seorang pekerja perbandaran meninggal dunia ketika memadam kebakaran di wilayah utara Saitif. Lebih 19,000 anggota bomba dan penyelamat dan 700 truk bomba dikerahkan untuk memerangi kebakaran hutan. Kerajaan Kamerun bertindak tegas terhadap sektor pelombongan emasnya kerana terdapat perbezaan antara jumlah yang dihasilkan dan yang dilaporkan oleh syarikat yang berpotensi merugikan pendapatan cukai bernilai berbilion. Pihak berkuasa Kamerun menganggarkan ekspor haram emas Kemeri Harap Bersatu merugikan negara sekitar 3.5 bilion dolar dalam 5 tahun lalu. Kerajaan itu merancang untuk meningkatkan kawalan di tapak pelompongan, memperkenalkan penghantaran emas minimum, memperbaiki pemantauan pelbagai tahap pemulihan biji dan meningkatkan penjejakan pengeluaran. Kerajaan itu juga merancang untuk membenteras penggunaan permit penerokan secara tidak betul untuk operasi pelompongan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persantapan Diraja semasa sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Martin berkenan berangkat ke Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Menteri Kanan Republik Singapura. Antarabangsa, pengurusan air dan pencegahan banjir agenda utama rundingan Thailand dan Jepun. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Anda ikuti pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepecuaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Putra, Sendirian Berhad.
2: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
3: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
4: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia Baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah duli Tuan Patik, Siti Nur Hafizah binti Haji Abdul Rashid, merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena puja usia Baginda ke-80 tahun. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

7.39 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada audi yang masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, dan saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia Sana Hello Selamat Hari Jadi buat Muhammad Asna Sharuni Haji Othman yang berada di lambak kanan yang ke-30 tahun. Didoakan semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan tubuh badan, berbahagia di samping keluarga. Semoga dapat menjadi suami dan ayah yang soleh, yang baik, dan luaskan rezeki, lagi halal, dimudahkan segala urusan dunia akhirat dan dijauhkan daripada segala macam penyakit dan bala dan musibah, dan terima semua amal ibadah dan kelak jadikan sebagai penghuni syurga. Amin rabbal alamin. Ini pada abang alias Cikgu Walid di St. George School. Ucapan berikutnya lagi, ucapan selamat hari jadi khas buat Masna, nenek tersayang Masna binti Julai. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa sehat dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia di samping keluarga tersayang. Ini pada cucunda Darwisha dan Adrian yang berada di kampung Rimba Gadong. Ada lagi yang menyapa kita, ini Uda di Pandan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di pagi Jumaat.

yang penuh keberkatan dan kerahmatan. Katanya bertanya khabar ni kepada semua pendengar Setia Harmoni. Semoga semua kita ni dipanjangkan umur, diberikan rezeki dan dalam lindungan Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Katanya apa lagi ni? Oh, di cuaca alhamdulillah baik saja, sedikit mendung daripada Uda di Pandan 6. Wadi daripada Perumahan Lugu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat yang penuh keberkatan dan selamat bertugas saja. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah. Masa ni kita bertugas sedang santai mendengarkan Harmoni FM tetap di hati. Dan alhamdulillah keadaan cuaca baik-baik sahaja di kawasan Lugu. Ya sudah, saya akan sambung untuk membacakan ucapan dan yang menyapa kita, memberikan info cuaca selepas ini.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
3: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
2: Sama saja dengan cawangan lain, bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
3: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
2: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
4: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
5: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, dan saya akan sambung untuk bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia daripada Din yang berada di Bukit Lumut. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan selamat pagi Jumaat Al-Mubarak. Dan juga kepada semua peminat setia Harmony FM, katanya semoga sihat walafiat, dipermudahkan urusan kita ini pada hari ini, dikurniakan rezeki yang berlimpah luah, bahagia bersama keluarga masing-masing dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik, sedikit berawan. Santai sambil mendengarkan Harmony FM di suasana pagi yang dingin, segar dan permai ini. Ucapan berikutnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sana Helwa, happy birthday, selamat ulang tahun buat Azami bin Dahli yang ke-54 tahun yang berada di Kampung Setia. Dengan diri dengan doa, semoga Allah kurniakan, semoga Allah semoga dikurniakan balasan yang sebaiknya, katanya, dan pahala yang besar atas kesungguhan membimbing sekeluarga ke jalanmu, dan keikhlasan menyayangi sekeluarga, kesabaran mengikut tanggungjawab yang diamanahkan, dan dikurniakan tubuh badan yang sihat, lancarkan rezeki, panjang umur, diberikan umur yang bermanfaat, berkati setiap usaha. Amin ya rabbal alamin. Dan katanya, terima kasih di atas pemedulian, pengorbanan yang tidak terbalas, hanya doa yang mengiringi. Garang dulu katanya kerana mahu mendidik, tegasnya dulu kerana mahu berjaya, dan diamnya dulu kerana memikirkan kecukupan keluarga. Dan terima kasih katanya, semoga Allah membalasnya. Ini pada isteri yang menyayangi Rohani dan anak-anak, Nabil Watuana, Nazrul Azmin, Muhammad Safaruddin, Siti Fitria, Siti Nur Syahira, Muhammad Ikwan Hafiz, Muhammad Najib, Nur Najibah, serta menantu-rantu cucu-cucu JR Family yang berada di Kampung Setia. Mutiara kata, ini dikirimkan daripada Pangeran Cikgu Pangeran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Katanya, perasaan sombong dan membanggakan diri itu samalah keadaannya seperti seekor ayam. Disangkanya matahari terbit pada waktu pagi hanyalah untuk mendengar kokokannya. Dari itu renung-renungkanlah bersama. Membanggakan diri serta rasa kesombongan itu, ia hanya memarakkan rasa api kebencian diri orang lain terhadap diri kita sendiri. Hiduplah seperti lilin menerangi semua orang. Janganlah hidup seperti duri. Duri menyucuk diri sendiri dan menyakiti hati diri orang lain. Fikir-fikirkanlah, kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Terima kasih, itu dia kiriman Cikgu Pangeran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung.